daruk sidwano akamlam no chik sidmo andeli muksi ola kejinu sit kam sa gelu luksi sa aleg man koyuk sa esmuksi sa inmuksi mi majwano.